ico mubaza canke mushaka kunganira andika muti ikiganiro isabato nziza agasanduka posita 1710 i Bujumbura.

Haleluya. Haleluya kandi. Reka we akanya ugwaruka rudushikirize ubumenyi bwa gatohoje umwanya wabo.

0: gatatu wa mbere udutama, wa kabiri uruyuki, wa kabiri utunyoni dutwenza, wa gatatu uruyuki, wa kane abatwaramuco, wa gatanu abubatsi, wa gatandatu abafasha umuji yawo kukuri akundiki Yesu ababyeyi biwe igihugu ciye gusabikanya n'abandi ibya Yesu. Mwakira ijambo ry'Imana.
1: Reka tubandanye. Watanguye mu mwaka wa 1970 ushika mu Burundi mu mwaka wa 1980 gushika mu mwaka wa 1990. Intumbero nyamukuru ry'ishami ni
0: Haleluya. Icyigwa kati intumbero nyamukuru kwigisha abana bato ibijyanye na Yesu, kamere nziza, gukunda ibidukikije biciye mu bikorwa byoroshe, indirimbo no kwiga inkuru za Bibiliya. Mwakire ijambo ry'Imana. Haleluya, shekinah ry'Imana. Haleluya kandi ibyavuye mu inkuru za Bibiliya, kumenya gusenga
1: muri uyu mugwi twigirayo ibya mpemu, kwiyitaho, gukorera abandi ubuhinga n'ubumenyi. Ni mwakire ijambo ry'Imana.
2: Haleluya. Abana n'umurima, abana n'umurima wera imbuto nziza mu gihe ukurikiranywe neza. Ubuzima bwabo bugizwe no gukurikiza ibyo bigishijwe no kwigana ibyo babona. Iyo bakurikiranywe neza baba umushinga ukomeye, ishengero n'igihugu cyubakiyeko. Babyeyi namwe barezi b'abana, mukorane n'ijuru mu gutegura abana kuba abakozi beza ba Yesu. Mubigishe gukora ibikorwa byo kwibeshaho no gufasha abandi. Mwakire ijambo ry'Imana.
3: Haleluya, shengero ry'Imana. Haleluya kandi icigwa kiravuga ngo umusiguzi 12 ku murongo wa 13 haravuga ngo byose byarumviswe, intunduro yabyo ni iyi: wubahe Imana, witondere ibyagezwe nayo, kuko ibyo ari byo bibereye umuntu wese.
4: Haleluya, shengero ry'Imana. Haleluya kandi icigwa cyavuga Yohana igice cya 14 murongo wa 2 cyangwa 3 havuga ngo imuhira kwa Data hamazu menshi, iyaba atariho mba ndababwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ko ngiye kubategurira ahanyu, nzogaruka kubajyana ngo aho ndi namwe abe ariho muba. Amen.
1: Haleluya, shengero ry'Imana. Haleluya kandi umujyi w'ukuri yubahiriza shengero ryiwe, igihugu ciwe, ababyeyi biwe.
5: Haleluya, shengero ry'Imana. Haleluya kandi Yohana 16:16 11 ku murongo wa 6 haravuga ngo Yesu ararira.
6: Haleluya. Haleluya kandi cigwa cy'abatoni ishingiro ryo muri kazoza. Babyeyi namwe abarezi b'abana, mwitwararike abana banyu kuko icyo mubiba nicyo muzimbura. Mu gitabo cy'imigani vende ushika ku murongo wa sisi haravuga ngo toza umwana indero akwiriye kwamana, azorinda asaza atarayiva. Mu mwakire ijambo ry'Imana.
2: Haleluya. Haleluya kandi. Abikorosayi kabiri ku murongo wa gatandatu haravuga ngo nuko nkuko mwakiriye Kristo umwami wacu abe ariko mugendera muri we.
7: Hariyo shengero gima. Hariyo kandi. Kuvayo mirongo ibiri cumi na gatatu gushikana cumi na gatandatu aravuga ngo ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukagirize ibinyoma mugenzi wawe.
8: Amen.
9: Umukiriya w'ukuri yubahiriza iki? Umuhari wiwe, ishingiro ryiwe n'igihugu ciwe.
10: Jambo ry'Imana.
11: Ishingiro ry'Imana. Amose gatatu gatatu mbega babiri bojya na batarakaye.
12: Haleluya shengero ry'Imana. Ku mazina nitwa Ikitegetsi cya Manishaka. Ndababwira isomo yari kuri nomba kabiri igice cya gatanu umurongo w'indwi havuga ngo kuko tugenda turongorwa no kwizera ntiturongorwa n'ibyo tubona.
13: Haleluya shengero ry'Imana. Haleluya kandi. Majina yanjye nitwa Nishimwe Obedi. Icigwa ngire mvuge gukorera ababyeyi n'abandi, kubaha ababyeyi no gufasha ibikorwa mu rugo. Igikorwa cy'ikigongwe kugendera abarwayi no gusangira.
14: Haleluya shengero ry'Imana. Haleluya kandi. Yohana umunani umurongo wa cumi na kabiri haravuga ngo

Yesu agire neza muhungu w'Imana. Yesu agire neza cyane. Yesu aguhumugisha cyane. Bega n'abandi mwotambuka ngo muze ngo dusengere hamwe. Yesu agire neza muhungu w'Imana. Nawe ndiyo tambuka ngo dusengere hamwe. Kini gitero cha nyuma. Kini gitero cha nyuma kandi nta kindi twongera ko. Turabarindiriye bakobwa b'Imana bahungu b'Imana. Yesu agire neza muhungu w'Imana. Yesu agire neza cyane. Prezida wa misioni tumusaba tambuka ze hano imbere maze dushire mu maboko y'Imana. Prezida wa misioni atambuka ze ngaho imbere maze dushire mu maboko y'Imana. Mbere yuko asenga mutambuke muze hano imbere. Yesu agire neza mukobwa w'Imana. Yesu agire neza cyane mukobwa w'Imana. Yesu aguhumugisha cyane. Bega n'abandi mwotambuka ngo dusengere hamwe. Bega n'abandi mwotambuka ngo dusengere hamwe. Turabarindiriye bakobwa b'Imana bahungu b'Imana. Yesu agire neza mukobwa w'Imana. Yesu agire neza cyane. Nta kindi gitero twongera ko. Nta kindi gitero twongera ko.

Azaje mna zibiri n'umwanya mwiza aho tuza kuba turiko turasenga kandi dusoma ibyanditswe byera dusoma ijambo ry'Imana ryo kuzirikana mu ntumbero yo gusozera isabato kugera isaha rero 12 n'iminota 15 acakurikira indirimbo zitandukanye ndirimbo zitandukanye kugera isaha 12:15 isaha 12:15 ikiganiro umwanya w'umuririmbyi kidushikana isaha 12:45 gikurikiwe n'indirimbo zitandukanye kugera isaha imwe n'ikiganiro rugo ruhire nyuma y'icyo kiganiro nizigira ko muri bagenzanje hari uza kuba yamaze gushikana kugira ngo ace ankorera mu ngata kaze rero mwege mwese muri komana dukurikirana mukomeze kuroranirwa no kunezererwa ibiganiro by'isaha minizi yanyu agakiza ku isoko y'ukuri.

nkuko rero nabigusezeraniye umwanya urageze kugira ngo ukurikirane ikiganiro twi dutahure ibyanditswe Imana iguhumugisha.

Radio gakiza ku isoko y'ukuri reka nsuye ndagushimiye cyane nshuti mukunzi wo kumeza kubandanya udukurikirana aho uri hose reka ndumenyeshe yuko rero aya masaha uyu mwanya ugeze tugomba dukurikirane insiguro y'ijambo ry'Imana mu rurimi rw'Ikirundi unkundire rero ndaguhe ikaze kugira ngo ukurikirane insiguro y'ijambo ry'Imana Mukanya turazavugaruka imanye siguru kugira ngo tubandanye tugushikiriza ivyo twaguteguriye Yesu akomeze kubandanya aguha umugisha

Reka turaba kandi karoro k'ikigwa cyakozwe n'iyandikiro ryo muri Amerika gita ku ndwara ziturutse mu bintu abantu biyumvira. Abagabo bibana cyanki bahukanye bashobora kwivuza cyanki kujya mu bitaro inshuro zibiri gusumba abakenyezi. Ubunyakamwe no gutandukana bufata cyane abagabo gusumba abagore. Abagabo batubatse cyanki bahukanye cyanki bapfakaye ntibaramba cyane kimwe n'abagabo bubatse zabo. Abagore bo baragerageza kunganirana atabagabo bafise gusumba ko abagabo bo baho atabagore bafise. Abagore bahuye baraseruranira kari ku mutima mu gihe abagabo bo bivugira imikino, imiduga, ivya politike, urudandazwa mbere n'ibindi byo mu migambi yabo.

Hasi hari ikintu gitangaje nabantu duhuri imisi myinshi tukaramukanya ariko tutabazi byukuri mbere no kubaza izina giwe utori ivuga ugasanga mumaranye imisi mbere hakagera n'igihe utoshobora kumubaza izina kuburyo utinya yuko yotangara kubona utamuzi